kondremang uopo serangan grong ekarium mas ope tata komobo vimuseti kondrebung stray def stray winosa frede gado na wifesimang heri libi tena dede visa feti gi sranang.